0: ini gitu ya. Nah, FIFA Piala Dunia 2026 sedang masuk pertandingan fase grup nih sobat PN. Banyak tim besar mulai menunjukkan kekuatannya nih. Jerman nih tadi malam sobat PN mencatat kemenangan besar dengan skor 7-1 sobat PN. Dan Brazil masih mencari kemenangan pertamanya setelah bermain imbang gitu ya, satu sama. Jepang berhasil menahan Belanda juga dengan skor 2 sama gitu ya. Nah, Australia meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 nih sobat Bahana. Banyak kejutan terjadi karena beberapa tim unggulan belum tampil maksimal gitu. Stadion-stadion di Amerika Serikat, Kanada, dari berbagai negara gitu ya. Media sosial pun ramai membahas gol-gol indah penyelamat kiper ataupun prediksi juara nih sobat Bahana. Banyak penggemar mulai menjagokan tim favoritnya seperti Argentina, Brasil, Jerman, Inggris, Perancis, hingga Spanyol. Jadi tadi malam ataupun Jerman gitu mengamuk dengan mencatat kemenangan sebesar 7-1 gitu ya skor terakhirnya. Dan Brasil masih mencari kemenangan pertamanya setelah bermain imbang. Jepang berhasil menahan Belanda dengan skor 2 sama. Australia meraih kemenangan penting dengan skor 2-0. Banyak kejutan lagi yang terjadi di Piala Dunia FIFA 2026. Dan sobat Bahana, jangan lewatkan gitu ya lensa Piala Dunia di Bahana FM Ngawi untuk mendengarkan update-nya setiap hari, kabar-kabar tentang FIFA Piala Dunia 2026, update skor kemenangan dan negara-negara mana aja gitu ya yang akan menjadi juara pada FIFA Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Kan parfum mewah berkelas dunia, Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butir.
3: Iya, kalau pagi, kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila dengan tema hari ini, yaitu Piala Dunia 2026 nih sobat Bahana. Jadi sobat Bahana yang mau gitu tetap menggugah semen tadi malam atau Piala Dunia 2026, ataupun bisa sobat Bahana melewati aplikasi SPS Radio dan mendengarkan langsung gitu ya, bagaimana di Radio Bahana FM Ngawi setiap jam 7 gitu sobat Bahana bisa banget melihat ataupun mendengarkan ya berita terupdate-nya di program Lensa Piala Dunia 2026 gitu ya sobat Bahana. Buat sobat Bahana semua tetap bersemangat gitu ya dalam hasil pertandingannya gimana nanti ya tahu. Nah sobat Bahana, jadi tetap pantau terus ya, atau pantau terus berita terupdate-nya walaupun gak nonton ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana, pertandingan yang ditunggu-tunggu, mungkin sobat Bahana punya tim favorit gitu yang membuat sobat Bahana makin semangat nonton Piala Dunia FIFA 2026 gitu. Nah di pagi hari ini pastinya sobat Bahana jangan semangat nonton aja waktu begadang gitu ya, juga sahnya di bulan Juli ini harus tetap semangat sobat Bahana, karena bentar lagi gitu ya tanggal muda lagi nih sobat Bahana, udah di pertengahan, bentar lagi tanggal muda. Tapi harus melewati tanggal tua dulu nih. Tapi tetap sobat Bahana tetap harus tetap semangat ya menjalani hari ini gitu ya. Seperti bila nih pagi hari ini udah semangat temani sobat Bahana sampai nanti jam 8, dan pastinya masih banyak waktu gitu sobat Bahana buat kita ngobrol seru.

0: een tardella.
1: Pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini

hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingsanan

0: dan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bala, kembali aneh. Selain Piala Dunia 2026 di bulan Juni ini nih, Bila mau spill sedikit nih, apa aja nih yang ada tiba. Jadi libur semester tiba, musim kemarau lagi. Jadi mau main kemana aja, mau liburan kemana aja, gak perlu bingung kehujanan gitu Sobat Bahana. Ini adalah suatu kebetulan atau keuntungan gitu Sobat Bahana, Bila juga baru merasakan gitu. Waduh, ini kalau main kemana-mana gak usah bingung bawa jas hujan, bawa payung ya. Mungkin bawa topi sama payung buat melindungi dari panas, karena musim kemarau panas yang Bila bahas liburan di hari Senin. Biar Sobat Panas semangat semuanya di hari Senin ini, biar keinget gitu, bentar lagi libur, bentar lagi libur. Jadi semangat kerjanya gitu ya Sobat Panas. Nah Sobat Panas, ngomongin family time, ngomongin liburan gitu Sobat Bahana, di bulan Juni ini juga pasti bisnis nobar gitu Sobat Bahana. Jadi rame banget tuh Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana bisa manfaatkan liburannya gitu ya. Dan Sobat Bahana juga bisa share itu cerita dan opini pendapatnya tentang liburan, ataupun cerita tentang gimana Piala Dunia 2020.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri 1

0: satunya di wilayah Kedungraya. Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah namanya Sobat Bahana semuanya dari tadi jam 6 ya Sobat Bahana. Bila udah namanya Sobat Bahana ngobrol seru di pagi hari mengenai topik hari ini, mengenai cuaca hingga apa aja nih yang terjadi atau apa aja nih Sobat Bahana agenda di bulan Juni ini gitu ya. Berhubung ini udah tengah bulan ya Sobat Bahana, jadi Sobat Bahana semuanya jangan melewatkan gitu keseruan-keseruan di bulan Juni ini. Kenapa Bila merasa bulan Juni ini istimewa banget? Karena memang pertengahan tahun dan ini juga pertengahan bulan gitu Sobat Bahana. Dan pastinya ini banyak sekali kebetulan yang menjadi keuntungan, contohnya ke musim kemarau dan liburan semester. Habis itu Sobat Bahana, tapi mengenai kebetulan dan keuntungan itu ada juga mungkin Sobat Bahana yang perlu diperhatikan gitu ya. Di musim kemarau ini mungkin para petani-petani di Ngawi ya Sobat Bahana ya kesusahan air gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya, Bila berpesan jangan boros-boros pakai air nih Sobat Bahana, karena musim kemarau gitu banyak sekali bahaya yang bisa terjadi gitu. Di kala Sobat Bahana berlibur atau Sobat Bahana yang sedang menikmati liburnya gitu, kalau udah libur semester, jadi jangan dilupakan pesan-pesan Bila tadi gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semuanya yang mau cerita itu di pagi hari ini tentang Piala Dunia tadi malam yang ditonton gitu Sobat Bahana, atau Sobat Bahana semuanya hari ini lagi mikir nih nanti malam mau nyiapin camilan apa ya buat nonton. Nah boleh banget nih Sobat Bahana yang lain atau udah punya camilan nih di rumah khusus gitu buat nemenin nonton Piala Dunia 2026. Nah boleh banget nih di spill camilannya apa, atau Sobat Bahana mau Bila spill beberapa camilan yang cocok buat nemenin nonton gitu ya. Nah boleh banget ya Sobat Bahana, Bila aja gitu di 0856345 4545 gitu. Nah Sobat Bahana di SPS Radio juga udah punya belum nih camilan buat nonton? Kamu buat nonton nanti malam gitu ya Sobat Bahana. Jadi nonton tadi malam jangan cuma nonton, harus disambil nyemil gitu Sobat Bahana, biar makin enak dan makin nikmat gitu. Nah boleh banget di spill di 0856345 4545 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
4: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh wis to cocok kanggo kopi.
5: Kamu baik-baik ya di Jakarta?
6: Iya, kamu juga baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering pulang kok, dan nanti kalau mimpi aku udah terwujud, aku bakal bangun rumah kayak rumahnya Totoro kesukaan kamu.
5: Janji
6: Udah jangan sedih dong. Nanti kamu ulang tahun aku pulang kok.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Kamu baik-baik ya di Jakarta.
0: Iya. Kamu juga baik-baik di sini. Nanti aku bakal sering pulang kok. Dan nanti kalau mimpi aku udah terwujud, aku bakal bangun rumah kayak rumahnya Totoro kesukaan kamu. Hah?
1: Janji?
0: Janji. Udah jangan sedih dong. Nanti kamu ulang tahun aku pulang kok.

tit. Sejak kita LDR, aku rasa hubungan kita sudah jauh berbeda. Rasanya bukan cuma jauh, tapi asing. Bukan salah siapa-siapa. Kita berdua memang sama-sama sudah jauh berubah dan kita berdua sekarang adalah orang yang berbeda. Kita dari kecil terbiasa selalu bareng-bareng. Mulai dari ambil rapot sampai lulus kuliah. Apapun kita jalani bareng-bareng. Tapi mungkin sekarang waktunya kita jalan masing-masing. Punya kehidupan sendiri-sendiri. Tanpa tergantung satu sama lain. Karena aku percaya, someday, kalau memang kita akan bersama, dimanapun itu, kita pasti akan bertemu lagi.

Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. KPK ini ogah banding vonis Noel di kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun hukuman terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dalam perkara pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Sobat Bana, seluruh putusan hakim diterima oleh KPK. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Sobat Bana, KPK menyatakan menerima sepenuhnya putusan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan sertifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan. Sobat Bana, KPK menilai pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan seluruhnya sesuai dengan analisis yuridis dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Putusan itu pun dihormati oleh KPK. Nah, KPK menyebutkan putusan itu menandakan penanganan perkara yang dilakukan KPK sejak tahap penyidikan sudah berjalan sesuai dengan koridor hukum. Apalagi, Sobat Bana, seluruh terdakwa ini juga tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding. Demikian jelas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sobat Koma di FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, gimana? Bangun pagi bisa kan? Pagi tadi setelah gadang nonton bola. Harus bisa dong ya, karena hari ini pasti banyak aktivitas, banyak tugas, banyak tanggung jawab yang sudah menanti, dan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ya gak sih? Nah, menyemangati Sobat Bana bisa dulu menikmati Ngopi Spesial. Hadir selama 2 jam barengan Lila Bana yang tugas di hari ini di awal pekan Senin di 15 Juni gitu. Sampai jam 10 pagi Sobat Bana di Ngopi Spesial seperti biasa nih, selain bisa dapatkan beragam info, catatan sejarah dan peristiwa lainnya di hari ini, Sobat Bana juga bisa lagi berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa juga kasih tanggapan atau komentarnya. Kan sudah mulai demam Piala Dunia nih Sobat Bana. Indonesia ini gagal melangkah ke Piala Dunia 2026 kali ini gitu. Nah, nonton tanpa timnas Indonesia, nonton Piala Dunia 2026, apakah masih membuat kamu semangat? Bisa nih ceritain perasaan kamu di sini. Silakan ya di Ngopi Spesial. Kita tunggu sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Ah, seger.
1: Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
4: Dari Winsport.
5: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta bener yang pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio. Sobat Bayana, sekolah itu harusnya menjadi benteng yang paling aman ya. Tapi bagaimana justru kalau ancaman itu datangnya dari sekolah, dari lensa kecil di tangan teman-teman di sekolah, Sobat Bayana. Nah, belakangan kita memang dikejutkan nih oleh kasus perekaman area privasi secara diam-diam di lingkungan sekolah gitu, Sobat Bayana. Mirisnya lagi nih, ini ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun loh, dan videonya itu dijadikan komoditas di grup pesan singkat. Sobat Bayana, jangan salah kaprah ya, ini bukan hanya sekedar kenakalan remaja gitu, tapi atau fenomena viral saat Sobat Bayana, tapi ini adalah alarm darurat untuk kita semua. Kan dalam kacamata global, kejahatan ini nih sudah termasuk dalam kategori image-based sexual abuse gitu ya. Layar digital seolah memberikan ilusi kebebasan yang membuat anomi sosial. Jadi korban ini tidak lagi dilihat sebagai manusia, melainkan hanya sekedar objek untuk dinikmati, untuk dikonsumsi, seperti itu. Nah, Sobat Bayana, sebenarnya apa sih yang membuat mereka tuh merasa kebal, dan bagaimana cara orang tua, kemudian pendidik, dan peer group itu memutus rantai krisis moral itu? Nah, ini nanti lewat streaming juga gitu ya, di www.bayanafmngabi.com dan di radio visualnya Bayana ini melalui aplikasi.

CX Space Radio gitu. Baik Sobat Bana, sama datang dulu nih yang barusan gabung menikmati ngopi spesial. Oke Sobat Bana, semangat juga untuk bisa terus nambah wawasan kita, termasuk juga wawasan sejarah nih yang pasti bakal kita hadirkan lagi ya pagi hari ini. Beberapa momen penting atau catatan sejarah yang terjadi di tanggal 15 Juni gitu. Tapi sebelumnya Dina mau banget nih kasih informasinya ya. Kirim aja ke 0856345454545. Nah ini apalagi kalau punya videonya Sobat Bana, buruan aja kirim ke sini gitu. Terus apa pula, memang akhirnya tanpa kehadiran Indonesia yang udah berjuang tapi ternyata nggak lolos ya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Gimana kalau kamu masih semangat nonton Piala Dunia kali ini tanpa kehadiran timnas Indonesia, atau gimana perasaannya bisa

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Bergulirnya kembali Piala Dunia 2026 udah pasti memancing para pejudi bola, penjudi bola muncul lagi gitu ya. Nah, untuk mencegah judi bola Piala Dunia 2026 nih, Sobat Bana, Polri ini sudah mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola ya, yang sudah bergulir mulai 12 Juni kemarin. Ini untuk mencegah praktek perjudian yang kerap menodai pesta bola terbesar di dunia itu gitu. Nah, jangan sampai nekat judi bola, Sobat Bana, kalau kamu gak mau dapat hukuman sampai 20 tahun. Nuh, bayangin ya, jangan coba-coba gitu. Nah, tugas Satgas Anti Mafia Bola ini, Sobat Bana, mengawasi kegiatan nonton bareng atau nobar ya, untuk mencegah dan menindak praktek judi bola. Terus melakukan patroli cyber, ini berbagai situs dan aplikasi daring yang menawarkan taruhan, kemudian juga bekerjasama dalam pemblokiran situs judi bola dan menindak hukum sang bandar gitu. Sobat Bana, ancaman hukuman untuk penyedia judi atau bandar ini gak main-main loh. Penjara maksimal 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. Ini seperti dalam pasal 303 KUHP gitu. Kemudian penjara maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Ini berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian bisa juga penjara maksimal 20 tahun dan atau

0: denda hingga 10 miliar. Ini berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sobat Bana, jadi kalau mau menikmati Piala Dunia, ya nikmati aja sebagai hiburan dan ajang sportivitas gitu loh ya. Jangan terlibat judi daring ataupun taruhan sepak bola gitu Sobat Bana. Terus bisa nih dukung tim favorit kalian ya dengan cara yang positif. Dan kalau tahu ada aktivitas perjudian Sobat Bana, laporkan aja aktivitas perjudian bola itu kepada aparat penegak hukum melalui hotline Polri 110 atau bisa juga WA atau telepon ya di nomor 081 387 000 3310 nih Sobat Bana untuk pelaporannya gitu. Karena potensi perputaran uang judi di Piala Dunia itu juga gede banget gitu. 35 miliar dolar Amerika Serikat itu di tahun 2022 lalu ya. Dan di 2026 ini diprediksi bisa mencapai kurang lebih 50 miliar dolar Amerika Serikat. Coba kalau kursnya dibikin rupiah sudah berapa coba ya. Oke deh Sobat Bana, makanya jangan sampai terjerat sama judi bola kalau nggak mau hukuman sampai 20 tahun penjara tuh, ingat ya. Oke, kita kembali lagi di Ngopi Spesial. Dan ada apa lagi catatan sejarah di tanggal 15 Juni Sobat Bana? Nah, di 15 Juni ini terjadi pertempuran Saipan gitu. Apa itu Sobat Bana pertempuran Saipan? Pertempuran Saipan ini adalah sebuah pertempuran di Teater Pasifik ya, yang terjadi selama bergulirnya Perang Dunia Kedua. Ini terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana. Sobat Bana, pertempuran itu terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang pada 15 Juni 1944 sampai 9 Juli 1944 ya. Jadi kurang lebih satu bulan kurang sih ya. Tentara Amerika ini akhirnya bisa menaklukkan tentara Jepang yang dikomandoi oleh Yoshitsugu Saito gitu. Jadi Amerika Serikat ya yang memenangi pertempuran Saipan, pertempuran antara Amerika Serikat dengan dengan Jepang yang akhirnya dimenangi oleh Amerika Serikat. Baik Sobat Bana, catatan sejarah yang lain nanti pasti bakal kita hadirkan lagi di sini di Ngopi Spesial. Jadi silakan untuk bisa terus gabung menikmatinya di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kapan Cristiano Ronaldo akan bermain di Piala Dunia 2026? Inilah jawabannya. Sobat Bana, Cristiano Ronaldo ini akan kembali tampil di Piala Dunia 2026 untuk keenam kalinya bersama Timnas Portugal. Sobat Bana, bersama pemain seperti Bruno Fernandes, kemudian Vitinha dan juga João Félix, Sobat Bana, Ronaldo ini akan bersaing dengan negara-negara top yang lain. Apakah Portugal bisa menjadi salah satu kandidat pemenang Piala Dunia 2026? Menurut Ronaldo, seperti dikutip dari Sport Illustrated, Sobat Bana, dia tidak tahu apakah mereka ini pesaing ataukah bukan, dan hasilnya akan dilihat di akhir nanti. Sobat Bana, Ronaldo yang berstatus top skor Portugal ini jelas akan menjadi harapan di lini depan dalam ajang Piala Dunia 2026 untuk Timnas Portugal. Pertanyaannya, Sobat Bana, usia Cristiano Ronaldo saat ini sudah masuk 41 tahun. Tentu saja penurunan performa adalah keniscayaan bagi Ronaldo.

Dan itu terlihat di Euro 2024, usai ex Manchester United, Real Madrid, dan Juventus itu tidak bikin gol di 5 laga yang dilakoninya. Sobat mana di Piala Dunia 2026, Portugal tergabung.

0: pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Winscare.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini hak siarnya dipegang oleh TVRI gitu ya, dan nilainya disebut-sebut tembus 1,3 triliun. Peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan demam berdarah dengue atau DBD ini disepakati oleh 11 negara yang tergabung dalam ASEAN untuk memperkuat kerjasama dan juga komitmen regional nih Sobat Bana untuk upaya pengendalian DBD atau demam berdarah dengue. Sobat Bana untuk ini ya, kalau dalam laporan WHO sebagian besar di negara-negara Asia Tenggara ini memang merupakan negara endemik DBD gitu. Sementara kalau data di Indonesia sendiri nih Sobat Bana, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan 1 Januari hingga 27 April ditemukan 49.533 kasus DBD dengan penyebaran terbanyak ini ada di daerah Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan juga Jawa Timur. Nah, makanya DBD ini diperingati setiap tahunnya ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyakit DBD atau demam berdarah dengue secara berkelanjutan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, di tanggal 15 Juni ini juga menjadi satu momen penting juga. Selain tadi diperingati sebagai hari demam berdarah dengue gitu ya. Nah, 15 Juni ini juga ada peringatan hari kesadaran pelecehan lansia sedunia. Ini juga diperingati setiap tanggal. Kita tunggu Sobat Bana sampai jam 10 pagi nanti.

0: pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
2: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau klot. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi

0: ada ke menyimpang, biasa kita sebut sebagai viral. Nah ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohonan maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital, dan ini ada upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah ini kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
0: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu ada teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spycam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget yang di tangan mereka adalah

biasa aja sih, karena udah terbiasa juga kan dari sebelum-sebelumnya nggak ada nama Indonesia di situ gitu. Ya silakan nih kasih tanggapan atau komennya, bisa banget di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Sobat Bahana silakan deh. Kita tunggu di sini di ngopi spesial gitu. Ya, apa namanya, Sobat Bahana yang udah gabung dulu aja nih, makasih banget. Halo, dari siapa dulu? Halo Mas Ari, Mas Ari yang ada di forum, makasih banget. Kalau aku sih tetap nonton dong, karena dari kecil udah suka sama Piala Dunia. Walaupun Indonesia belum bisa main, tetap seru kok melihat negara-negara besar bertanding. Bahkan lebih seru juga gitu loh, karena udah terbiasa tanpa nama Indonesia. Iya, harapannya Indonesia bisa

Cuman kalau tanpa nama Indonesia katanya tetap seru kok gitu ya, menurutnya Mas Ari tadi. Ya benar sekali sih Mas Ari ya, bagi banyak orang Piala Dunia itu hanya soal hanya soal negara sendiri sih gitu, timnya sendiri yang didukung gitu. Kalau orang Portugal ya pasti dukungnya Portugal, kalau orang Belanda ya pasti dukungnya Belanda gitu. Cuman yang pasti sebuat mana Piala Dunia itu kan bukan hanya soal negara sendiri, tapi juga pesta sepak bola dunia yang hadir 4 tahun sekali. Jadi sayang banget dong kalau dilewatin. Udah nunggu 4 tahun gak ditonton gitu kan. Ya, pokoknya

0: Amerika. Makasih banget, dari dulu suka permainan mereka. Jadi meskipun Indonesia belum lolos, tetap ada tim yang saya dukung. Dan ini pokoknya dukungan aku dari dulu tetap untuk Argentina. Oke, terima kasih. Pasti banyak juga nih ya yang punya tim-tim favorit Sobat Bana. Masing-masing punya jagoan sendiri-sendiri gitu. Ada yang mendukung Argentina, Brasil, Jerman, Perancis, Spanyol. Dua nama terakhir, Spanyol dan Perancis, ini memang masuk menjadi apa ya, dua favorit yang bakal jadi juara dunia, Piala Dunia 2026. Tapi apakah benar mereka yang bakal menjadi juaranya? Ya pokoknya tonton pertandingannya sampai akhir dong. Dan kalau Sobat Bana pingin tahu serba-serbi terus hasil pertandingan, ulasan pertandingan, jadwal pertandingan, juga apa namanya, prediksi-prediksinya seperti itu ya, bisa banget nih Sobat Bana gabung di 104,5 FM Bana Radio. Kita punya ini apa namanya, punya ajang spesial yang kita hadirkan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ini nih,
1: Sa, ya, kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026.

Nih besok waktu pagi waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Bana, namun demikian masalah mencuat karena alasan administrasi. Rute penerbangan dari Cancun ke Miami ini tidak disetujui dan menyebabkan keterlambatan dan penerbangan. Sobat Bana, Timnas Uruguay ini tertahan di Kompleks Mayacoba, sebuah hotel yang berjarak 45 menit dari Bandara Internasional Cancun. Sebelum menemukan solusi atas masalah ini, Federasi Sepak di apa namanya di TikTok juga bisa kasih komennya, di chatroom di aplikasi Express Radio juga bisa gitu, pokoknya ya bebas deh mau kasih tanggapan atau komennya di mana, ntar kita bakal angkat juga di sini gitu. Oke, okay? Ya Sobat Bana, dari siapa lagi nih yang sudah gabung di sini? Halo, selamat pagi dari Wahyu. Ya sebenarnya sih agak kurang semangat ya, karena dulu tuh berharap banget Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026 gitu. Tapi ya gak apa-apa juga sih, tetap nonton, cuman bergadangnya gak setiap pertandingan. Ya paling lihat hasilnya saja gitu. Tetap semangat, tapi berkurang gitu mungkin ya Mas Wahyu ya. Oke, terima kasih. Ini juga pendapat yang cukup banyak ditemuin sih sebenarnya Sobat Bana, kader Indonesia tentu bakal apa ya, membuat suasananya itu berbeda gitu kan. Warung kopi penuh, nobarnya di mana-mana, dan rasa bangga nasional pasti lebih kerasa sih, meskipun enggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau lihat timnasnya bisa berlaga di Piala Dunia 2026 itu udah kebanggaan tersendiri gitu loh. Benar sih ya. Oke, terima kasih juga. Halo, selamat pagi. Pagi.

Pak Taufik nih. Ya benar Pak Taufik ya. Kalau aku sih, kalau saya sih tetap nonton karena mau tahu juga sih perkembangan sepak bola dunia. Siapa tahu juga suatu hari Indonesia bisa sampai ke sana juga kan.

0: banget.
1: Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain.
5: Lemon. Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahangan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan perbelanjaan. Industri kreatif hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos timnas bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Selalu menjadi perbincangan dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan
5: Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah NutriWhite sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih

tapi sebaliknya juga negara-negara yang biasanya jadi langganan favorit ini juga udah beberapa kali juga nggak bisa lolos ya, salah satunya adalah Italia gitu. Jadi ya sesuai namanya, bola itu kan bundar, setiap negara pasti punya kesempatan juga sobat Bana untuk bisa main di Piala ini. Stadionnya penuh, itu baru antar klub. Nah ketika timnas bertanding ini juga sama aromanya, aroma apa ya, nasionalismenya tuh kerasa banget ketika melihat timnas bertanding. Stadionnya penuh tapi masih banyak apa namanya peluang, banyak kesempatan juga, banyak waktu untuk lebih siap lagi mempersiapkan semuanya nanti ikut kualifikasi Piala Dunia gitu ya. Pokoknya mimpi untuk bisa tampil di panggung pemain, ngumpul barengan teman, barengan keluarga, barengan tetangga mungkin untuk bisa menyaksikan pertandingannya gitu. Ya sobat Bana, ternyata meskipun Indonesia belum tampil di Piala Dunia 2026, banyak yang tetap ambisi menonton Piala Dunia kali ini ya. Ada yang Dunia 2026 tanpa Indonesia masih semangat nonton atau justru terasa biasa aja? Kita masih tunggu komen-komennya, pendapat-pendapatnya. Nanti bisa gabung deh, bisa dikirim di Ngopi Bahana, di Ngopi Senja, ataupun juga di Ngopi Santai ya. Oke, saatnya sekarang

0: 6. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Manajemen Persela Lamongan resmi mengamankan Bima Sakti Tukiman untuk tetap menahkodai skuad Laskar Joko Tingkir pada kompetisi musim 2026-2027. Keputusan perpanjangan kontrak ini diambil setelah pelatih kelahiran Balikpapan dapat godaan dan tawaran dari beberapa klub lain. Namun, ia memilih untuk tetap memprioritaskan Persela.
2: Depan dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu mas itu ya, kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras ngehi.
3: Lokasi alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan
0: sebelum dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebab kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi memaksa pelaku UMKM di Magetan mengambil langkah berbeda untuk mempertahankan usahanya. Wahyu, pengusaha kerupuk rambak, memilih membangun

0: atas keuntungan. Ia mengaku kenaikan harga plastik, minyak goreng, dan gas telah meningkatkan biaya produksi. Namun hingga saat ini ia memilih mempertahankan harga jual produknya. Menurut Wahyu, langkah tersebut diambil agar pelanggan tidak berkurang.
1: Ini memang agak kaget juga dengan kenaikan harga, terutama plastik. Ya kan, plastik, solusinya juga itu juga mahal sekali. Ya, jadi itu apa yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, kalau kata-kata dulu lapor agak banyak, nah sekarang lapor berkurang, tapi insya Allah masih bisa. Jadi, ya seperti itu. Daripada kita menaikkan harga, kita takutnya kalau menaikkan harga nanti malah konsumen berkurang.
0: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat penyesuaian harga tidak bisa dihindari.
2: Tahun-tahun ini sekarang agak mengurang sekali kok. Pedagang-pedagang semuanya mengeluh karena kalahnya sama itu online.
0: Oh gitu.
2: Dulu rame saya, sekarang agak mengurang sekali.
3: Kalau pengurangan berapa persen ya?
2: Ya ada separuh persen kok.
3: 50% udah ya.
2: Iya, bahan semuanya naik, semuanya naik.
0: Meski menempuh cara berbeda, keduanya memilih harapan yang sama, yakni mempertahankan usaha agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Wahyu bahkan mengaku khawatir kenaikan harga kebutuhan pokok akan semakin menggerus keuntungan usaha mereka. Namun bagi keduanya, yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Silva melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Adima Sukocara, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada Kamis malam. Dalam peristiwa itu, seorang lansia pemilik rumah ditemukan meninggal dunia setelah diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api melalap bangunan. Rumah yang terbakar diketahui milik Sriyono, 88 tahun. Sebagian besar bangunan terbuat dari kayu sehingga kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bagian rumah. Rekaman video amatir warga menunjukkan api berkobar cukup besar dan menerangi area sekitar saat kejadian berlangsung. Dalam proses evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di luar rumah. Salah seorang warga, Tri Wahyudi, mengatakan warga langsung berupaya membantu begitu mengetahui adanya kebakaran. Warga menduga kebakaran dipicu oleh obat nyamuk bakar yang menyambar kasur di dalam kamar. Namun, dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian. Kapolsek Paron AKP Nur Haris menyatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
6: Oke, masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriyono, usia kurang lebih 86 tahun. Korban sendiri dengan istrinya di rumah. Dan untuk penyebab kebakaran masih pendalaman lebih lanjut, masih penyelidikan. Untuk informasi lengkapnya kami sampaikan kemudian.
7: Saat kebakaran istrinya kemana?
6: Istrinya masih keluar ke warung. Sampun nggih, cekap nggih.
7: Kondisi korban sendiri sudah angus, Mbak.
6: Sudah meninggal.
7: Jenazah selanjutnya dibawa
6: ke rumah sakit.
7: Nah, Surat Pengawi ya.
6: Siap.
7: Meninggal di ruang mana tuh, Bang? Meninggalnya?
8: Di kamar atau di ruang tamu?
6: Di ruang kamar.
5: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan visum. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan lansia tersebut.

0: Linda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Desa Campur Asri Karang Jati Ngawi Toko Konco Tani Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi Toko Abi Tani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi Toko Sumber Rezeki Pak Salam Ketintang Bakur Sawahan.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin
2: sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat, karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air turun teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget, tinggal shoot.
3: Kasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada. Soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak.

0: single.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja
2: sih panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh? Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
1: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidak membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
1: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, ya hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang dan karena pola makan seperti ini, kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
3: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
4: Ah, ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kecil.
4: Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan hijau.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

jualan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetap

tapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol

Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan

Gampang menyebar loh sobat, apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga

0: akeh nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya tokel. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
3: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai.
4: Anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari.

0: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesret edisi Senin 15 Juni 2026. Siaran 8 FM Ronggo Hadi Lamongan dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Resmi bertahan, Coach Bima Sakti bertekad kembalikan karakter Persela Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Manajemen nilai berhasil membawa Persela bangkit dari situasi sulit dan selamat dari jurang degradasi pada musim lalu.
2: Tim, jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama yang saya akan mengkombain. Persela ini kan punya ciri khas. Saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Kita harus kembalikan
1: ke studio, silahkan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Polisi bongkar makam wanita di Jombang akibat dugaan penganiayaan maut oleh kakak kandung. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polsek Peterongan membongkar makam seorang perempuan berindikasi kuat adanya tindakan penganiayaan berat sebelum korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, jasad wanita tersebut dievakuasi dari dalam kamar mandi rumah kosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto pada Jumat siang 12 Juni 2026 setempat.
4: Untuk TKP di Jogoroto itu, mereka dikatakan jatuh di kamar mandi. Dan selanjutnya tidak ada konfirmasi atau langsung dari pihak keluarga lokasi.
3: Alibi kecelakaan tersebut akhirnya diragukan setelah warga yang membantu menggotong jenazah menemukan sejumlah kejanggalan pada kondisi fisik korban. Kecurigaan masyarakat semakin menguat karena sekitar pukul 10 WIB atau 1,5 jam sebelum korban ditemukan tewas, para tetangga kos sempat mendengar suara korban yang berteriak minta ampun akibat mengalami aksi kekerasan milik studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku UMKM pilih cara berbeda bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebab kenaikan harga bahan baku dan kebutuhan produksi
6: kenaikan harga terutama plastik, ya kan, plastik terus minyak juga itu bisa mahal sekali. Yes. Ya, jadi itu yang kita butuhkan semuanya itu kebetulan mahal. Tapi kami tetap masih bertahan dengan harga lama. Ya, dulu aku agak berkurang ide.
5: Berbeda dengan Wahyu, Sarmini, seorang pengrajin sendal dan sepatu kulit yang telah menjalankan usaha selama 35 tahun, justru terpaksa menaikkan harga jual. Penurunan penjualan hingga sekitar 50% serta kenaikan harga bahan baku membuat
7: pengurangan. Kalau pengurangan berapa persen?
8: Ya, separuh persen kok.
7: 50% udah ya?
8: Ya, bahan semuanya naik.
5: Meski menempuh cara berbeda kedua, namun bagi keduanya yang terpenting saat ini adalah menjaga usaha tetap hidup dan roda ekonomi keluarga terus berputar. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Terjebak saat kebakaran, lansia di Ngawi meninggal di dalam rumah yang terbakar.
9: Pas evakuasi, Sriyono ditemukan meninggal dunia di dalam kamar tidurnya. Korban diduga terjebak dan tidak sempat keluar saat api membesar. Sementara itu, istrinya Minuk Sri Suwarti, 68 tahun, berhasil selamat karena saat kejadian sedang berada di perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
10: Oke, masih dilaksanakan dari Polres Ngawi dan Polsek Paron untuk korban atas nama Sriyono, usia kurang lebih 86 tahun, korban sendiri dengan istrinya di rumah, dan untuk penyebab kebakaran,

0: masih keluar ke warung. Sampun nggih,
1: cekap nggih. Kondisi korban sendiri sudah angus sempat.
0: Sudah meninggal.
1: Jenazah selanjutnya dibawa
0: ke rumah sakit.
1: Nah, pengawi ya.
0: Siap.
2: Meninggal di ruang mana tuh, Bang? Meninggalnya?
3: Di kamar atau di ruang tamu?
0: Di ruang kamar.
4: Setelah proses evakuasi selesai, jenazah Sriyono dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan.
5: Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti.
7: Radio Informasi dan Hiburan.
8: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
9: Pak Embo
10: Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
9: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP. Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh piknik ngono orang dua lain yang omah.
10: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
9: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong. PDAM telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
12: 104 kling yang namanya Piala Dunia gitu ya. Masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini, Piala Dunia 2026 tanpa Indonesia masih semangat nonton. Masih dong ya, kalau hobi sepak bola pasti sampai begadang. UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini yang butuh modal untuk usaha ya. Ini ada 4 macam kredit, tinggal pilih mana yang sesuai gitu ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musim. Masih semangat nonton apa tidak ya?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitratani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang

0: bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promo. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, sangat tinggi, stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi global, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasa.
3: Kanti wujud tablet lan didelepke dadi akeh pupuke kekunci nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi.
4: Jalan Raya nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
5: Soko Rizki Tani, Pengkok Padangan Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya juga jelas ini, Mas.
1: Oke.
0: Ya, baik, terima kasih ya, Mas, diberi kesempatan untuk ngobrol ya.
1: Sama-sama, Mbak. Terima kasih juga atas kesempatan saya diundang di Radio Bahana Ngawi.
0: Ya, baik.
1: Senior Sales Outlet 2019, Sales Service Point Ngawi. Jadi, kita di Ngawi juga ada cabang pembantunya,
0: Outlet
1: 2000, Mbak.
0: Itu di mana, Mas, untuk di Ngawi?
1: Cabang pembantu di Ngawi kantornya ada di Jalan Raya.
0: Nah, produknya Toyota ini ya, bisa dijelaskan mungkin.
1: Ya, gini, Mbak, kebetulan kalau produknya Toyota di Ngawi kan juga cukup banyak. Nah, saat ini Toyota menghadirkan kendaraan dengan teknologi hybrid. Nah, apa sih hybrid? Mesin konvensional dan tambahannya ada motor listriknya, seperti itu. Pakai bensin, makanya disebut hybrid, seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, ini untuk cara kerjanya bagaimana ini? Supaya masyarakat itu

0: tahu dan bagaimana kerjanya untuk hybrid itu, bagaimana Mas? Bisa dijelaskan nanti.
1: Oke, jadi
0: ya, ya baik. Memang kalau pengin tahu contohnya seperti apa dan langsung dibawa ke rumahnya ya, ke rumah.
1: Langsung dibawa ke rumah.
0: Oh, gitu.
1: Saya jalankan seperti itu, Mbak. Ya kalau saat ini sih ke kantor-kantor, ke bahkan itu pasar, terus di pusat pertokoan, itu saya gunakan untuk customer bisa tersebut langsung merasakan kecanggihan teknologi IT mata uang.
0: Ya baik, ini juga
1: untuk mensasnya.
0: Begitu ya. Jadi ini mudah pemakaiannya ya, ini Mas ya.
1: Betul.
0: Jadi ini keunggulannya mobil hybrid ini dibanding mobil bensin biasa itu apa, Mas? Bisa mungkin bisa dijelaskan. Ya.
1: Kolokan. Ini karena dia ada soft charging-nya. Itu kita nggak perlu khawatir kalau membawa mobil ini keluar kota, Mbak. Dan buat informasi juga, kemarin waktu kita launching kelas hybrid ini, ada tesnya, Mbak. Tesnya itu mobil dibawa dari Medan.
0: Iya, dari Medan.
1: Mandalika.
0: Sampai Mandalika.
1: Mandalika.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Wah, itu ratusan kilo.
1: Temanya

0: Itu ada Velos Hybrid. Terus di atasnya Velos Hybrid ada Yaris Cross Hybrid.
1: Yaris.
0: Ada lagi Corolla Cross Hybrid.
1: Mm-mm.
0: Terus yang sudah banyak berseliweran, termasuk Jinawi juga ya, beberapa sudah dipakai pribadi, terus perkantoran, bahkan dan saat ini hybrid Toyota itu di generasi yang kelima. Jadi untuk durabilitasnya,
1: apakah sudah siap ya menangani kendaraan hybrid ini? Dan di mana itu untuk jaringan bengkelnya Toyota itu?
0: Kita yang terdekat di sini ada di Autobahn Madiun, di Jalan Cepuan Meton, tempat di Madiun. Itu untuk bengkel utama kita yang ada di Karisidenan Madiun. Dan kita bicara tentang jaringan bengkel, Toyota merupakan merek kendaraan roda 4 dengan jaringan bengkel terluas. Nah, ini contoh ya Mbak. Jinawi, bengkel resmi, setiap 6 bulan sekali bisa dilakukan di titik lebih dekat untuk masyarakat Ngawi.
1: Mm-mm.
0: Atau kalau pengen sekalian jalan-jalan, mungkin bisa kemati dulu.
1: Oh, ini ada yang tanya, ini Mas, ada yang tanya via TikTok, live TikTok ini kan, bengkelnya di Ngawi di mana, katanya gitu.
0: Jalan Raya Klitik.
1: Jalan Raya Klitik. Jalan Raya Waswati Ngawi. Sebelum Tiara ya? Sebelum Tiara ya?
0: Kalau dari selatan sebelum
1: selatan.
0: Tiara.
1: Oh iya, kalau dari selatan sebelum Tiara, Mas. Ini ada yang tanya ini.
0: Dekat Alfamart Klitik, Mbak.
1: Oh, dekat Alfamart Klitik ya, tepatnya ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Di Google Map sudah ada.
1: Di Google Map sudah ada, nanti tinggal ketik aja ya. Bengkelnya Toyota gitu diketik ya. Ini ada yang tanya via
0: live. Ya, kalau garansi baterainya sendiri tadi 8 tahun lagi ya Mbak.
1: Iya, 8
0: tahun. Sedangkan untuk garansi mesin atau garansi pabrikan yang dulunya hanya 3 tahun, saat ini sampai 6 tahun Mbak. Garansi kita kasih garansi sampai 6 tahun, kita juga menyediakan fasilitas tersebut Mbak. Itu tanpa bunga.
1: Ya.
0: Untuk cash tempo.
1: Jadi
0: contoh gini, mulai start 500 jutaan, ya kurang lebih 100 juta untuk GP-nya. Dengan kita sebutnya paket spektakuler ya Mbak itu.
1: Yeah.
0: Paket spektakuler Stonic HIP itu ada benefitnya, customer dapat gratis 2 tahun asuransi.
1: Live TikTok-nya ini.
0: Boleh.
1: Ini gini, Toyota tuh mobil sejuta umat katanya gitu. Iya, memang benar.
0: Itu lama itu Mbak.
1: Iya. Sekarang enggak loh ya. Nah, enggak, sekarang enggak ya. Terus harganya berapa mobilnya gitu, katanya tadi ini tanya juga ini, harganya berapa mobilnya?
0: Yang tinggi. Yang kedua, infrastruktur kita yang mungkin, apalagi kita di daerah yang Mbak Imah, di mana customer yang dari ingin berpindah dari mobil bensin biasa ke mobil yang lebih.

0: toh. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di jalan

Nampaknya belum surut. Banyak yang tetap menonton karena kecintaan terhadap sepak bola, mendukung negara favorit, menikmati aksi para pemain kelas dunia hingga merasakan atmosfer kompetisi yang selalu menghadirkan cerita menarik di setiap pertandingan. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk Sobat Bana.

0: Mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: Yang sudah SMS di 0856345 4545. Masih semangat tonton. Saya dukung Argentina dari dulu.

0: hiburan.
1: Baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis.
2: Oke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah terkini.

0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 104 kom.
3: Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari
5: akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri.
6: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak

0: lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau cloud. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohonan maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambah pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
0: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Jadi sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana.
2: Sepak bola di Indonesia sangat besar. Banyak warga yang tetap mengikuti setiap perkembangan Piala Dunia sambil berharap satu saat.

104,5 FM Bandara Dimasi dari Truno Joyo 119 Ngawi ya. Sebelum tampil di Piala Dunia memang ada sedikit rasa kurang lengkap sehingga antusiasnya tidak sebesar jika Garuda ikut bertanding. Namun partai final tetap menjadi pertandingan yang paling ditunggu karena mempertemukan tim-tim terbaik dunia.

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi.
1: Ngrut Plosorjo Kandangan Ngawi, toko Abitani Kedung Prawan Gendingan Widodaren Ngawi, toko sumber rejeki Pak Salam Ketintang Bakur Sawahan Madiun.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kejut malam? Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru,

Ya, Mbak Ana, 41 menit lepas tadi pukul 5 sore, Sobat Mbak Ana ya, dengan mengambil tema Piala Dunia 2026 tanpa Indonesia, masih semangat nonton. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mas Agus di Ngawi ya. Tetap semangat, sepak bola memang hiburan favorit saya. Memang bagi banyak orang, sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga hiburan yang mampu menghadirkan keseruan, emosi, dan kebersamaan. Piala Dunia selalu menjadi momen spesial karena mempertemukan tim-tim terbaik dunia dalam pertandingan yang penuh gengsi. Jadi meskipun Indonesia belum tampil, semangat untuk menonton tetap ada karena kecintaan terhadap sepak bola itu sendiri. Ada Mas Agus, terima kasih ya, yang dari Ngawi tetap kompak selalu. Kita tunggu untuk Sobat Bana yang kepengen bergabung ya dengan tema Piala Dunia 2026 tanpa Indonesia, masih semangat nonton.

0: pertandingan selalu menjadi perbincangan dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini
1: Magetan. Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

mau kemana kah atau mau ngopi gitu di hari Senin ini. Waduh, habis liburan kemarin weekend gitu Sobat Wahana, udah ngopi ini udah capek banget urus kerjaan, kayaknya ngopi lagi gitu Sobat Wahana. Nah itu juga boleh kembali lagi gitu. Tetap di Wahana FM Ngawi, nanti bila acak ngobrol Sobat Wahana, ngobrol seru lagi tentang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di...
1: Ya.

545. Kalau gak kopi itu Sobat Bahana. Kalau makanan di malam hari ya Sobat Bahana, mungkin makanannya ringan-ringan aja gitu, karena udah malam. Contohnya mie instan itu Sobat Bahana. Ngopi sambil makan mie instan sambil nonton pertandingan gitu. Waduh enak.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, bila udah nemuin Sobat Buana semuanya dari tadi jam 6 nih Sobat Buana, bila udah berakhir gitu siaran ngopi santai pada malam hari ini ya di jam 8 ini, hampir udah jam 8 gitu Sobat Buana. Nah Sobat Buana, bila buat pesan buat Sobat Buana nanti mau nopi, ini udah jam 8, udah mau jam 8 gitu. Jadi bila pamit undur diri ya Sobat Buana, semoga Sobat Buana sehat selalu dan yang ber

0: Halo bersama Global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi.
1: Tahan wolu sampai sangang sasi kanggo bibitan keras, koyoto klopo, cengkeh, kakao, pel.

kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis.

0: nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh
1: ngrau Bojonegoro, ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampak karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Wala, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini.

Dia tahu, oh, 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Saya yakin 90% di sini baru tahu anaknya Nabi 7. Jangan kau ketawa karena kau semua kena ini ceramah. Iya. Nah, itu sekarang. Kalau dulu saya waktu kecil, lagunya ibu saya lain lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Nah, jelaskan apa itu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu namanya dulu di Mekah, yang sekarang kau kenal Mekah, dulu namanya Hijaz. Waktu itu zaman jahiliyah, nak, 4 tuhannya orang Arab. Latta, Manat, Ussa, Hubal. Nabi influenza. Bahasa Melayunya salesma. Cocok ni? Itu yang anu? Bukan, jangan juga kau bayangkan keluar hidungnya Rasul di sini. Nggak. Maksudnya demam. Ya, masemangi. Matanrei pelana. Mampet di uluna. Eh, bukan orang Bugis ke sini? Astagfirullah. Saya pikir saya di tanah Bugis. Nah, kan? Pening kepalanya, sakit, influenza, bolok. Ya. Lalu hari Isnin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahun 11 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah. Jadi Nabi itu adik-adik. Halo budak-budak. Woi budak. Angkat tangan kau budak. Jangan duka kaki-kaki merasa budak. Hei budak-budak. Hei. Nabi itu lahir hari Isnin. Meninggalnya juga hari Isnin. Ya. Ah, mana tadi yang tua saya tanya itu? Dimakamkannya bukan hari Jumat, tapi hari Rabu. Kenapa dimakamkan hari Rabu? Begaduh orang. Setelah wafat, orang Mekah bilang, bawa ke Mekah dikuburkan karena Mekah lahir. Kata orang Madinah, kami tidak mau. Kau memang dia dari Mekah, tapi kau usir. Maka kami keberatan. 3 hari baru ada kesimpulan dimakamkan di Madinah. Nah, sudah. Sama lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin, tanggalnya juga 12, bulannya juga sama-sama bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang dekat-dekat dengan hari lahir, biasanya itu sudah dekat-dekat mati. Jadi bila ada yang lahir bulan September bulan 9, jaga-jaga kok. Ya kan? Nah, lalu berduka seluruh Madinah sampai berita ke Mekah. Mendengar berita kewafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab sampai jengkel dan mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Saya tebas batang lehermu. Muhammad tidak mati, dia hanya datang tidur sekejap menghadap kepada Allah lalu balik lagi. Mendengar ini, Umar ngamuk. Tidak bisa menerima kenyataan kematian Nabi. Abu Bakar Siddiq pidato depan pintu rumah Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, Ayuhannas, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan abadi. Apakah setelah Muhammad wafat, kalian akan kembali ke agama nenek moyangmu? Mendengar ini, Umar bin Khattab baru sadar, ternyata Rasulullah telah wafat. Lunglai seluruh

0: badannya jatuh ke tanah karena tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Apa di dunia saja Nabi cinta? Tidak. Nabi cinta sampai di akhirat kelak. Dijelaskan dalam kitab, ketika hari kebangkitan, maka Nabi mencari, mana umatku? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umat saya? Kita yang dicari. Dan apa cukup sampai di situ? Tidak. Nabi diberikan lagi oleh Allah, namanya mukjizat, kelebihan. Dan mukjizat itu Allah berikan satu di akhirat, yaitu namanya syafaat. Apa itu syafaat? Kalau tuan-tuan sholatnya agak bolong-bolong sedikit, ada sholatnya yang tidak khusyuk, ada sholatnya yang kira-kira lepas, lupa sujud, ada sholatnya yang kira-kira lupa bahwa ini sudah 4 rakaat, ternyata baru 3, maka itulah datang syafaatnya Nabi. Dia tambal kekurangan-kekurangan kita beribadah. Ada haji kita yang sombong, ada haji kita yang hanya mau pamer, ada sedekah kita yang hanya mau pamer. Allah berikan Muhammad, berikan syafaat agar ibadahnya bisa diterima sisi Allah. Cintanya Rasulullah dunia sampai akhirat. Jangan pernah mempertanyakan cintanya Nabi kepada kita. Yang kita pertanyakan, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, Ustaz, bila saya cinta kepada Nabi, macam mana caranya? 1, perbanyak salawat. You ada soalan dalam hidup? You nak beli sesuatu? Duit tidak cukup? Salawat. Mudah-mudahan berkelamu seluruh. Dia tampar kau. Ibu-ibu, ada suamimu otaknya mau babini terus. Kalau dia tidur, ubun-ubunnya salawati. Macam dia ini tidur. Ibu, kau tengok ini ya. Ini dia baru tidur. Kau salawati. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dia bangun, apa kau bikin? Salawat. Iya kan? Malaikat cakap, oh kawin lagi istri suami nanti. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Tuhan? No, doa lain di bibir, lain di hati. Doanya minta hujan, ternyata doa yang dia baca bahasa Arab minta bini. Bingung malaikat, ya kan? Amin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Lalu ibu salawati itu air sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Niat dalam hati, mudah-mudahan keberkahan dan kecintaan Allah kepada nabinya, air ini menjadi asbab menjadi datangnya petang. Beliau kalau dipanggil sama sahabat, Das'ad, kalau saya paling balik. Iya Datuk. Tapi Nabi tidak. Das'ad, ya.
1: Jawab dulu.
0: Mau tak? Baru 10 orang. Mau? Bila you nak, mau bantu suami cari nafkah, tak payah kau pergi pusing-pusing bandar. Lebih kau tinggal di rumahmu sholat duha. Siapa yang bagi rezeki? Hah? Pekerjaan? Bukan. Biar pekerjaan sama, pasti ada yang kaya, ada yang tidak. Meskipun sama tempat nak kerja. Iya toh? Itu menunjukkan Allah yang bagi rezeki. Puan-puan tahu cicak? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Hah? Nyamuk. Ya toh? Masuk akal tak? Tak masuk akal kan? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Mana boleh dia jumpa? Tidak ada punya iPod. Iya toh? Hah? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa dia makan? Tapi lagu saya waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak lagu cakap, nyamuk lompat ke nyamuk. Cicak lompat ke nyamuk, enggak. Patah-patah cicak kalau dia lompat. Itu Allah. Ada 3 rahasia Allah yang tak boleh kau campuri. 1, bini, jodoh. Cantik betul istrinya, suaminya jelek, jodoh. Yang kedua, ajal. Biar kau mau, kalau tidak, tidak tiba, tidak mati kau. Yang ketiga, rezeki. Nah, karena rezeki urusan Allah, bagi kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki, 1, sholat duha. 2, surah Al-Waqi'ah. 3, sedekah. 4, doa. Saya kerja saya, kaki tangan kerajaan di Indonesia. Kalau lihat, tidak mungkin saya boleh bisa sampai sini. Kalau lihat gaji saya,

Tapi saya keliling-keliling Indonesia, keliling-keliling dunia pergi dakwah. Bukan saya beli tiket. Tapi apa? Bini saya selalu doakan saya. Ya Allah murahkan rezekinya suamiku. Maka bini yang bagus, dia tinggal di rumahnya, sholat duha. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Lepas tu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari harta. Jangan risau bekerja. Baru saja ku selesaikan kau sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari rumah. Binimu di rumah. Tuan-tuan, pernah di WhatsApp macam itu binimu? Pali WhatsApp binimu. Jangan lupa singgah beli gas. Hei. Bu, bini saya bu cantik dan muda. Hei Dato, kalau saya mau pikir ya, itu bini saya diambil ransel. Berat. Saya bilang tak payah kau angkat sayang, berat. Dia bilang beratnya ransel ini tak seberat bebannya Ustaz mencari nafkah untuk kami. Hei. Saya naik kereta, dia cium tangan saya bu 3 kali. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Sudah itu dia cium lagi mata kanan. Dicium lagi mata kiri. Ini lama-lama sikit. Lepas tu dia peluk saya, dia usap dadaku lalu dia cakap, "Ustaz, ridhoi saya." Dia tidak tutup pintu kereta sebelum saya bilang, "Ya, saya ridhoi kau saya." Pergi saya, dia bagi WhatsApp. Ustaz, Ece hafal hadis yang ke-16. Enak perasaan. Siapa janda goda saya, tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah saya. Apa? Kalau kau semua pergi suamimu, di mana kau? Pulang! Pulang kamu! Kau periksa HP-nya suamimu. Dia kasih kau 1, masih ada dia sembunyi di kereta 2. Kenapa tak Ustaz? Karena saya juga kadang begitu. Sembunyi kereta itu kereta. Hei, bu. Mau bantu suami cari nafkah? Sholat duha. Saya tak tahu niatnya Ustaz. Tidak mesti kau usandi, tidak mesti. Hanya ulama Melayu, Indonesia, Brunei, Indonesia, Malaysia yang mengajarkan itu usalli-usalli. Usalli sunnat al-duha. Ulama-ulama Timur Tengah tak ada. Itulah sebabnya kalau kopi umroh, kau tengok itu orang Arab kalau masuk masjid. Kau tengok itu. Yang macam ini aja dia. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Sebab dia misti loading. Orang Arab dia berdiri. Allahu Akbar. Selesai. Kalau kita soli soli soli. Soli soli. Mau ucap boleh, tidak ucap pun boleh. Allah sudah tahu kamu sholat duha. Begitu ibu wudu, itulah niat. Saya mau sholat duha, ada dalam hatimu, itu niat. Soli sunat al-duha, mau ucapkan pun boleh. Soli sunat al-duha, rakateni lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Anda tahu bahasa Arab, bahasa Melayu. Saya nak niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya.

Meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Taj

0: Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

buat sobat PNS semuanya. Nah, di pagi hari ini pastinya Bila udah menyiapkan gitu informasi ataupun topik yang menarik untuk ngobrol sama sobat PNS semuanya di Bahan FM Ngawi. Nah, topik hari ini sobat PNS buat yang baru gabung juga, tetapi sini yang sobat PNS Bila akan spill topik hari ini, yaitu masih dengan Piala Dunia gitu. Nah, mungkin

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini yang akan menemani Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Jadi Sobat Bahana, untuk pagi hari ini tuh bilang bahwa topik masih dengan Piala Dunia 2020.

26. Tapi kali ini tuh Willa mau bertanya sobat-sobat bahana, apakah memang gitu Piala Dunia itu jadi tradisi yang ditunggu-tunggu gitu sobat bahana? Sebetulnya yang ditunggu-tunggu tuh nontonnya ataupun pertandingannya ataupun malah bagaimana sobat bahana itu nonton? Contohnya adalah nonton bareng teman. Yang ditunggu-tunggu tuh itu sobat bahana, bareng teman. Ataupun saatnya sobat bahana bisa begadang terus. Ataupun saatnya ayah-ayah ini punya alasan tuh keluar malam bersama tetangga-tetangganya nonton bareng gitu. Ataupun alasan beli jajan malam-malam, ngambil jajan malam-malam, ajak berkumpul keluarga, kayak gitu sobat bahana. Nih yang ditunggu-tunggu tuh sebetulnya yang mana nih sobat bahana? Sobat bahana tuh nunggu-nunggu tim favorit sobat bahana atau negara favorit.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5.

0: Ngopi Spesial.
1: Dan hiburan
2: 26 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia.
3: Six Live
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi pada Lensa Piala Dunia 2026 bersama Bila di pagi hari ini yang akan mengabarkan, kita memberikan informasi tentang update. Ini hampir tampil luar biasa dan menjadi pahlawan Tanjur VD. Hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar sejauh ini di Piala Dunia 2026 dengan skor 0-0 gitu Sobat Bahana. Nah Belgia juga nyaris kalah nih Sobat Bahana, Belgia dengan skor 1-1 masuknya Romelu Lukaku. Jadi hasil pertandingan Spanyol dan Tanjung Verde 0 sama, kemudian Belgia dan Mesir 1 sama nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, semua yang akan menjadi bincangan teramai gitu Sobat Bahana, yaitu Spanyol gagal menang saat menghadapi Tanjung Verde gitu. Kiper Fozia menjadi bintang lapangan. Lupa Sobat Bahana, nantikan terus atau pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan informasi terupdate, kabar terbaru juga tentang Piala Dunia 2026.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup 2026 live.